Lalu sudah bercita, aja so ingwa jidu mu guaman nanan cuman suni, lalu si jidu mu guanye ti jiwa lima si amie juanga. Lami se yu nanan walu jidu mu gua ti di jiwa manye, lalu si jidu mu gua nae gua akun lalu ga chilu si di jiwa, ti jiwa nalu ga le.